به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

0: يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ويمنعون الماعون.
1: دعاء من هدايه dan ketakwaan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: Allah Ta'ala, dan seluruh peserta serta hadirin musabaqah tilawatil Quran yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, dan kesempatan sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan musabaqah tilawatil Quran. Semoga kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan cinta kita kepada kitabullah, menjadikan kita semakin serius memperbaiki bacaan qiraah, dan menumbuhkan semangat untuk terus mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadirin sekalian yang kami hormati, agar waktu yang tersedia dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, langsung kami bacakan susunan acara pada sore hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Dewan Juri. Ketiga, pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran. Keempat, pengumuman hasil musabaqah. Kelima, penyerahan hadiah dan enam, penyerahan hadiah kepada para peserta dan pemenang. Keenam, nasihat ringkas dari Dewan Juri. Dan terakhir, penutupan. Demikian susunan acara kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita memasuki acara kedua, yaitu sambutan dari Al-Ustadz Ulum Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Para talabatul ilm yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini diselenggarakan sebuah acara yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Acara ini acara yang baik, acara yang bagus, dan perlu mendapatkan apresiasi, penghargaan dari kita semuanya, di mana kita bersungguh-sungguh, baik peserta bersungguh-sungguh untuk mengikutinya dengan semangat dan mencurahkan segala tenaganya dan kemampuannya. Demikian juga untuk yang hadir di sini dan juga yang mendengarkan acara ini melalui radio. Langsung saja, acara ini memiliki beberapa kriteria yang perlu kita dengarkan bersama, karena acara ini terkait dengan bacaan Al-Quran Al-Karim yang mendapatkan penilaian adalah, yang pertama adalah tatbik dari makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Bagaimana seseorang membaca Al-Quran dengan benar apabila mereka tidak mengetahui makharijul huruf dan sifat-sifatnya, karena dua hal ini adalah dua hal yang penting bagi seseorang agar membaca Al-Quran dengan tepat.

0: Demikian juga itmamul huruf wal harakat. Bagaimana seseorang membaca fathah, kasrah dan dhammah yang ada pada masing-masing huruf itu dengan tepat. Tidak membaca dengan fathah dengan e, tidak membaca kasrah dengan e, tidak membaca dhammah dengan o. Kemudian ahkamul ghunnah, yang di sana seseorang membaca memperhatikan dengung-dengung. Kemudian ahkamul mad dan ahkam-ahkam yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Diharapkan kepada semua peserta mencermati apa yang dia baca dan mengkontrol bacaannya sehingga akan keluar darinya bacaan yang benar dan tepat. Mungkin cukup sekian kata pengantar dari kami. Selamat kepada para peserta untuk mengikuti acara ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz Ulum atas prakata dan untaian kalimat yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, sekarang kita memasuki acara inti, yaitu pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran. Kepada seluruh peserta, kami harapkan untuk mengikuti perlombaan dengan tertib. Baik, kita mulai dari peserta pertama. Peserta nomor satu, kita panggilkan peserta nomor satu, Abdurrahman Ubaidah Lumajang dari kelas Judut 1. Kami persilahkan. Beliau akan menampilkan bacaan terbaiknya dari surat Ali Imran ayat 92 sampai 97. Tafadhol.
0: Sebagai tambahan, pada lomba kali ini kami tidak memberikan penilaian terhadap nada atau bagusnya nada, namun kami fokus kepada ahkamu at-tajwid, penerapan dari hukum-hukum tajwid. Barakallahu fikum.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف نفسي أولا. اسمي عبد الرحمن عبيدة. أنا من مدينة لمجنجي. وأنا في الفصل الأول من مرحلة التحفيظ. سأقرأ لكم بعض الآيات من سورة آل عمران.

0: الله خيرا.
1: Masya Allah. Barakallahu fikum. Sebelum berlanjut kepada peserta berikutnya, mari kita dengarkan bersama komentar dari Dewan Juri. Kepada Dewan Juri kami persilahkan. Sambil menanti komentar dari Dewan Juri, kami persilahkan peserta nomor 2 untuk bersiap-siap.
2: Bismillah. Kepada Al-Akh Ubaidah Al-Lumajanji, Masya Allah, kiraahnya sebagaimana telah kita dengar, kiraah yang Masya Allah luar biasa, indah. Namun di sana terdapat beberapa koreksian, di antaranya pada pengucapan alif yang datang setelah huruf atta pada kalimat

0: pada kalimat manistata'a. Di situ hukumnya alif yang memiliki kaidah, yaitu mengikuti huruf sebelumnya ketebalan dan ketipisannya. Ketebalan dan ketipisan huruf alif itu mengikuti huruf yang sebelumnya. Maka kita lihat di sini huruf yang sebelum alif adalah huruf ta, dan huruf ta termasuk huruf min hurufil isti'la. Maka alifnya pun dibaca tebal, bukan dibaca tipis. Kemudian sebatas yang ana dengar juga, di sana terjadi kesalahan harokat, yaitu pada kalimat Isra'ila. Beliau membacanya dengan fathah, namun yang benar adalah dengan harokat dhammah. Ini sebatas yang ana dengar, wallahu a'lam. Mungkin beliaunya membacanya benar, namun ana yang salah dengar, wallahu a'lam. Namun sebatas yang ana dengar, beliaunya membacanya dengan harokat fathah. Nah, kemudian juga terdapat koreksian pada idgham bi ghunnah. Kami dapati beliau masih kurang di dalam menerapkan ghunnah. Contohnya pada kalimat inna awwala baitin wudi'a lin-nas, pada harakat kasrah, dua kasrah, yaitu terjadinya tanwin yang diidghamkan ke huruf waw. Di sini hukumnya adalah idgham bi ghunnah. Namun beliaunya masih membaca dengan suara idgham bila ghunnah, dan ini merupakan sebuah kesalahan. Namun yang benar dibaca dengan ghunnah, karena ghunnah tersebut adalah sifat daripada tanwin. Wallahu a'lam. Tafadhal satu.
1: Masya Allah, koreksi dari Ustaz Abdurrahman Ba Abdu. Ada sedikit menambahkan ketika waqaf pada wa man dakhalahu kana amina, sedikit panjang, sedikit panjang dari amina. Seharusnya dibaca amina dua harakat, karena di situ adalah mad iwad anit tanwin, dibaca sepanjang mad tabi'i atau mad asli. Mungkin cukup itu, dilanjutkan.
2: Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas komentar dewan juri kita. Baik, kita lanjutkan. Kepada peserta nomor 2, silahkan bersiap. Peserta nomor 2, Usama Samarinda dari kelas Mutawasid 2, kami persilahkan. Beliau akan membacakan beberapa ayat dari surat Al-Ahzab, yaitu ayat 63 sampai 73.
3: Uridu an arifa nafsi awalan, ismi Usama, ana min madinati Samarindi, ana fil fasli المتوسط

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fika wa fi sautik. Selanjutnya kita akan dengarkan komentar singkat dewan juri, dan kami persilahkan peserta berikutnya untuk bersiap.

0: طيب بارك الله فيكم الأخ أسامة. Bacaannya kami nilai dari sisi suara, Masya Allah. Namun terdapat beberapa koreksian, yaitu diantaranya adalah itmamul harakat, baik harakat ad-dhammah, begitu pula harakat al-fathah, begitu pula dengan harakat al-kasrah. Masih kurangnya sempurna, kurang sempurna di dalam melantunkan atau mengucapkan tiap-tiap harakat tersebut. Di antaranya yang berharakat dhammah, di antaranya adalah pada kalimat wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Beliau membacanya dengan wa ma yudrika ini terjadi yang dinamakan dengan imalatus saut, yaitu penyelewengan suara disebabkan kurang sempurnanya di dalam menghimpunkan kedua bibir ke depan tatkala mengucapkan harakat ad-dhammah. Dan juga pada harakat al-fathah, di antaranya di permulaan bacaan beliau tatkala membaca at-ta'awudz, terdengar seperti suara a'udzu, bukan a'udzu. Berbeda suaranya tatkala sempurna membuka kedua bibir, maka suara yang keluar terdengar dengan lebih jelas dan lebih sempurna. Namun apabila kurang di dalam membukanya, maka terdengar adanya penyelewengan suara ke arah huruf E. Kemudian juga dengan harakat al-kasrah, pada contohnya pada kalimat innallaha la'anal kafirin, innallaha, terjadi juga penyelewengan suara yaitu ke arah huruf E. Di dalam bahasa Indonesia ke arah huruf E, yang disebut di kalangan para ulama at-tajwid dengan imadatus saut, penyelewengan suara. Wallahu a'lam. Kemudian juga terdapat koreksian di dalam idgham bi ghunnah, yaitu pada kalimat wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pada kalimat wa may yuti'illah, di situ terdapat nun sukun yang diidghamkan ke dalam huruf ya, dan di sini idghamnya disebut dengan idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah yaitu baqa sifat an-nun as-sakinah wa hiya al-ghunnah, yaitu dengung dengan miqdar tempo dua harakat. Kemudian juga terjadi at-tamtid, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala innallaha la'anal kafirin, terjadi at-tamtid pada kalimat inna, terdengar seperti beliau memanjangkan hamzah yang kasrah dengan membacanya agak sedikit panjang, tidak langsung dimasukkan ke dalam nun yang tasydid. Akhirnya terjadilah at-tamtid, yaitu innallah. Namun yang benar segera dimasukkan ke dalam nun yang tasydid supaya tidak terjadi yang namanya at-tamtid. Wallahu a'lam. Fadhal satulum.
1: Secara umum penilaiannya atau pokok kesalahannya mirip dengan yang disebutkan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Ba'abdu, yaitu adanya at-tamtid atau dalam istilah ahli tajwid disebut juga dengan al-idkhal, yaitu memasukkan huruf mad antara huruf berharokat dan huruf yang bersukun. Beliau tadi menyebutkan beberapa contoh. Ada contoh yang lain, misalnya pada ayat ke 63, 64, wa a'addalahum, ya, wa a'addalahum. Beliau tadi memasukkan sedikit dari huruf mad, yaitu wawu sukun, lahum, lahum. Tidak langsung dibaca mim sukunnya, tapi sedikit memasukkan huruf mad di situ. Dan juga itmamul harakat yang disebutkan oleh Ustaz Abdurrahman tadi adalah imalatus saut. Di beberapa tempat seperti wa may yuti'illaha, beliau tadi membaca dengan wa may yuti'i, ya, dengan membaca dengan suara i. Demikian.
2: Selanjutnya, peserta nomor 3, Ahmad bin Adi Lumajang dari kelas pratahfid, kami persilahkan. Insyaallah Ahmad akan menampilkan bacaan terbaiknya dari surat Yusuf ayat 1-9.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Izin perkenalkan diri, nama ana Ahmad bin Adi dari Lumajang. Ana dari kelas pratahfid. Insyaallah ana akan membacakan surat Yusuf ayat 1-9.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث.

0: لسنا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا بارك الله فيك وفي صوتك وفي قراءتك Kami persilahkan kepada Dewan Juri memberikan komentar singkat. Tafadhol.
2: Naam, barakallahu fikum. Jazakumullah khair, Akh Ahmad. Di sini terdapat beberapa koreksian untuk beliau. Ada satu koreksian yang mungkin tidak dinilai Allah a'lam, mungkin tidak dinilai sebagai koreksian, yaitu hukmul waqaf wal ibtida. Beliaunya tadi berhenti pada kalimat nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an. Kemudian beliau memulai lagi bacaannya dari kata ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Di sini secara makna memulai dari kata ini itu tidak pas atau kurang tepat. Namun lebih tepatnya apabila dimulai dari atau diulangi dari awal ayat tersebut. Kemudian ada koreksian terkait pengucapan huruf ar-ra. Mungkin perlu diluruskan dalam pengucapannya. Yang terdengar beliau mengucapkan huruf ar-ra itu agak sedikit ke arah huruf ghain. Wallahu a'lam, yang ana dengar agak sedikit ke arah huruf ghain. Mungkin sebabnya adalah kurang tepatnya di dalam memberikan makhraj daripada huruf tersebut, yaitu huruf ra. Selebihnya tafadhal Ustaz Ulum.

0: tambahan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Ba'abdu. Tadi ketika beliau membaca Alif Lam Ra pada pelafazan mim sukun pada lam, tadi terdengar terlalu lama diucapkan Alif Lam Ra, cukup segitu. Tapi beliau tadi mengucapkan agak lama, sedikit lama ya. Kemudian terjadi at-tamthit pada inna an, ya, anzalnahu ya. Seharusnya langsung diucapkan an. Ketika mengucapkan a kemudian bertemu dengan nun sukun, langsung masuk ke gunnah. An tidak memasukkan harful mad di antara hamzah yang berfathah dan nun sukun. Kemudian pada ra'aitu ahada asyara kawkaban, ya, sebatas yang kami dengarkan kawkabau, terdengar tidak dimasukkan ke atau tidak diperdengarkan hunna, tapi malah terdengar melewati al-jawf sehingga terbaca seperti mad, bacaan mad kawkabau, seharusnya kawkabau, ada terdengar gunnah di situ. Sedikit lagi menambahkan pada ala ikhwatika, tadi kho-nya dibaca dengan terkiknya ikhwatika, sementara cukup sekian komentarnya.
1: Alhamdulillah, kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Kepada peserta nomor urut 4, Ayub Abdullah Karawang, kami persilahkan untuk menampilkan bacaan terbaiknya dari surat Fatir ayat 1 atau ayat 4 sampai 10.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uridu an u'arifa nafsi awalan. Ismi Ayyub Abdullah. Ana min Madinatil Karawang. Ana min fasli thalith min marhalatit tahfidh.

0: Jazakumullah.
1: Masya Allah, barakallahu fika wa fi qira'atik. Kepada dewan juri, kami persilahkan memberikan komentar.

0: Bismillah. Masya Allah bacaannya Al-Akh Ayyub. Namun ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah tamtid, yang mungkin banyak ditemui dari bacaannya, yaitu pada salah satu contohnya adalah pada ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi, ya pada inna ada tamdid sedikit, in tidak langsung masuk ke nun, ke nun ya, tidak masuk ke nun, inna ya. Pada wala yaghurrannakum billahi, jadi wala yaghurrannakum kum ya. Dan beberapa at-tamtid di tempat yang lainnya. Kemudian ini banyak at-tamtid yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mungkin Ustaz Abdul Rahman menambahkan.
1: Naam, jazakumullah khair Ustazuna Ulum. Kepada Al-Akh Ayyub, barakallahu fiik. Di antara beberapa koreksiannya adalah pada hukum terkait ketebalan dan ketipisan daripada huruf ar-ra. Beliau masih mungkin belum mengetahui terkait kapan itu huruf ar-ra dibaca tebal dan pada kondisi apa pula huruf ar-ra dibaca tipis. Di antaranya pada kalimat wa ilallahi turja'ul umur, pada kata turja itu beliau membaca ra di sini dengan dhammah, maka apabila didapati ar-ra yang berharakat sukun dan sebelumnya berharakat dhammah dalam satu kata, maka ar-ra-nya di huruf ar-ra dibaca dengan tebal. Demikian pula terjadi koreksian pada itmam harakat al-kasrah pada kalimat innallaha alimum bima yasna'un, beliau membaca kasrah pada kalimat alim dengan imalatus saut ke arah huruf e di dalam bahasa Indonesia, yaitu beliau membacanya innallaha alimum bima yasna'un. Kemudian juga pada kalimat walladzina yamkuruna sayyiati lahum adzabun syadid, beliau membacanya juga dengan adanya imalatus saut pada kalimat walladzina dan juga as-sayyiati lahum adzabun syadid, kurangnya menyempurnakan harakat kasrah yang ada pada kata-kata tersebut. Kemudian juga terkait ahkam ghunnah, yaitu idgham bi ghunnah pada kalimat walladzina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir, idgham tanwin fil waw ma'a baqa'il ghunnah, ini juga ghunnahnya masih belum terdengar. Dan juga pada idgham an-nun sakinah fil ya pada kalimat fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, ini juga masih belum terdengar suara ghunnah, suara dengung yang ada pada yang terjadi dengan adanya idgham an-nun sakinah fil ya. Na'am, barakallahu fikum.
2: Baik, kita lanjutkan. kepada peserta nomor urut 5 Muhammad Syafi' Batam dari kelas pratahfidz, kami persilahkan. Beliau akan menampilkan bacaan terbaiknya dari surat Al-Ma'idah ayat 13 sampai 15.
3: Assalamualaikum. Perkenalkan, nama ana Muhammad Syafi', berasal dari Batam. Ana dari kelas pratahfidz.

0: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
1: Masya Allah. Kepada peserta kami harap untuk duduk sebentar, bersabar di duduknya, di tempat duduknya. Muhammad Syafiq, kami persilahkan untuk bersabar sebentar, duduk di tempat duduknya. Tafadhol, kepada dewan juri kami persilahkan memberikan komentar.
2: Masya Allah, kepada Al-Akh Muhammad Syafiq Al-Batami Hafizahullah. Terdapat beberapa koreksian, di antaranya adalah pada ahkamul ghunnah, yaitu pada ghunnat an-nun al-musyaddadah. Ghunnat an-nun al-musyaddadah pada kalimat fabima naqadhihim mithaqahum la'annahum. Beliau membacanya, membaca ghunnah di situ yang terdengar kurang dari miqdarnya, yaitu dua harokat. Beliau membacanya kurang dari dua harokat disebabkan terburu-buru untuk berpindah kepada kata yang setelahnya. Maka yang benar adalah dibaca gunnahnya, dibaca dengan dua harokat. Kemudian juga terjadi koreksian berkaitan juga dengan idgham bi ghunnah, yaitu pada kalimat qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Idgham tanwin fil waw, di sini beliau membacanya seperti huruf mat nuru, seperti ada mat nuru wa kitabun mubin, namun yang benar adalah diberi gunnah, yaitu sifat daripada at-tanwin pada kalimat nurun. Di situ terdapat tanwin yang diidghamkan kepada waw, maka ditetapkan sifat tanwin tersebut yaitu gunnah dengan miqdar dua harakat. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nah, tafadhal Ustaz.
3: Menambahkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Rahman. Kesalahan dalam itmamul harakat, salah satu contohnya adalah pada innallaha yuhibbul muhsinin, dibaca dengan yuhibbu, dibaca dengan e pada ha al-maksurah, yuhibbu. Kemudian ada kesalahan waqaf tadi ya, fanasu.

0: fukirubi. Seharusnya mengulang dari fanasu hawam dan seterusnya. Kemudian ada sedikit ketergesaan di dalam membaca mad wajib muttasil pada wal bawdha ila yaumil qiyamah, ya, sedikit tergesa-gesa. Kemudian itmamul harakat pada yasna'un, seharusnya tetap dalam dhammu asyafatain, yaitu tetap memajukan bibir sampai habisnya suara mad, jadi ada bergeser ke suara o. Sementara itu beberapa contoh dari kesalahan.
1: Baik, kita lanjutkan. Tetap kita simak dengan tenang dan kita berikan kesempatan kepada setiap peserta untuk menampilkan bacaan terbaiknya. Kita panggilkan peserta berikutnya, Fairuz Abdillah Lumajang dari kelas Kudama 1. Kami persilahkan. Beliau akan membacakan surat Taha ayat 13 sampai 32. Tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Uridu an u'arifa nafsi awalan. Ismi Fairuz Abdillah. أنا من مدينة لوماجن. أنا في الفصل الثالث من مرحلة التحفيظ.

0: نعم ظاهرا.
1: ما شاء الله بارك الله فيك وفي قراءتك. Berikutnya kita simak bersama komentar dari dewan juri. Tafadhol.
2: Barakallahu fiik al-akh Fairuz. Jazakumullahu khairan. Qiraahnya kami dengar luar biasa. Allahumma barik. Namun di situ terdapat koreksi yang di antaranya adalah sifat pada huruf dhad. Ad-dhad memiliki sifat yaitu sifat al-istithalah. Tadi kita dengar beliau membaca huruf ad-dhad, namun di sana masih kurang terdengar adanya sifat istithalah yang ada pada huruf ad-dhad. Sifat istithalah itu muncul disebabkan gesekan yang terjadi antara tepi lidah dengan gigi geraham bagian atas, bagian dalam. Tatkala kita menggerakkan dan menggesekkan di gigi, tepi lidah dengan gigi, maka akan muncul sifat yang dinamakan dengan sifat istithalah. Yang ini terjadi hanya pada huruf ad-dhad. Sifat istithalah itu apabila tampak akan terdengar suaranya seperti ini. Wab, wab, mum, wab, dan lebih jelas akan terdengar tatkala huruf ad-dhad tersebut berharokat sukun. Nah, selebihnya tafadhal ustazulum.
3: Ada pada ayat ke-25 Rabbish rahli, ya. Rabbish rahli, ada apa yang dinamakan dengan tawallud. Jadi seperti sedikit terpantul dari makhraj shin yang bersukun. Rabbish, rabbish, seharusnya rabbish rahli. Tidak ada pantulan dari suara dari shin. Kemudian pada wa asyrikhu fi amri, tadi kepanjangan lebih dari dua harakat, seharusnya dua harakat saja. Wa asyrikhu fi amri, dan beberapa kesalahan dalam bentuk at-tamthid sedikit, seperti fa idza hiya hayyatun tas'a, ya, sedikit ada at-tamthid pada sebelum terbaca bacaan ghunnah di situ, seharusnya hayyatun langsung masuk ke dengung, tidak diselipkan sedikit dari huruf mad, yaitu wawu sukun. Dan beberapa tempat lain yang lain juga terjadi at-tamthid. Barakallahu fikum.
1: Baik, kita lanjutkan kepada dua peserta terakhir. Kita panggilkan peserta nomor urut 7. Beliau adalah salah satu putra al-ustadz kita. Kepada beliau kami persilahkan untuk maju. Abdurrahman bin Imam, Lampung. Kami persilahkan.

0: عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: ما شاء الله. بارك الله في قراءتك. Selanjutnya kita dengarkan bersama komentar singkat dari dewan juri.
2: Barakallahu fiik Al-Akh Abdul Rahman Imam Hafizahumullah. Ada beberapa koreksian untuk beliau, di antaranya pada huruf ar-ra beliaunya masih sering tertukar antara kapan huruf ar-ra itu dibaca tebal dan kapan dibaca tipis. Di antaranya beliau kurang menebalkan huruf ar-ra pada kalimat khudzil afwa wa'mur bil 'urfi. Pada ra-ra yang terdapat di dua kata tersebut, wa'mur bil 'urfi, beliau masih membacanya dengan tipis. Adapun pada kata setelahnya, yaitu pada kata wa'arib, beliau membaca ra-nya masih terdengar dengan tebal. Yang sebenarnya pada kata ini ra tersebut dibaca dengan tipis karena ra ar-ra di sini berharakat kasrah. Demikian pula terdapat koreksian yang berkaitan dengan itmam harakatil kasrah. Pada kalimat contohnya, ini sering terjadi pada beliaunya, dan kita ambil contoh tadi pada kalimat wa ansitu pada huruf sad yang berharakat kasrah, terjadi imalatus saut, terjadi penyelewengan harakat kasrah yang kita dengar dengan suara huruf E dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Naam. Selebihnya tafadhal Ustaz.
3: Bismillah. Tadi terdengar beberapa bacaan yang bacaan itu jadi terdengar tebal di huruf-huruf yang seharusnya dibaca dengan tipis. Huruf-huruf yang memiliki sifat istifal, contoh pada wadunal jahri seharusnya ha dibaca dengan tipis, tapi dibaca dengan tebal. Wadunal jah seharusnya wadunal jahri. Ini terdengar di beberapa tempat sehingga bacaannya menebal. Kemudian tadi menambahkan yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Rahman, hadza basairu mir rabbikum, tadi di situ ada ra yang berharakat fathah tadi, mir rabbikum seharusnya langsung dibaca tebal tapi masuknya dengan tipis, mir rabbikum. Kemudian pada sifat wa idza quri'a, tidak terdengar sifat tebal pada qaf ya, jadi qaf seperti ku dibaca dengan bacaan yang tipis. Dan beberapa dibaca dengan imalatus saut pada an ibadatihi, dibaca an ibadatihi. Sementara itu.
1: Baik, kita lanjutkan ke peserta terakhir.
2: Ustaz Hafid
1: Julaibib
2: mungkin boleh menambahkan sedikit.
1: Tafadhal. Kepada dewan juri kami persilakan.
2: Ini tanbih sedikit untuk teman-teman tahfiz terkhusus. Tadi kita telah mendengar qaulullah azza wa jalla, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita ingin tergolong orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalkanlah ayat ini, yaitu kita sedang mendengarkan lantunan-lantunan Al-Qur'an kalamullah, maka dari itu kami minta dengan rasa hormat kepada teman-teman tahfiz untuk bisa mendengarkannya dengan baik, tidak saling berbicara, dan insyaallah kita akan segera mengakhiri majlis ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz.
1: Kami persilahkan kepada Julaibib Al-Athari Jember dari kelas Judud 2. Kami persilahkan. Beliau insyaallah akan menampilkan bacaan terbaiknya dari surat Al-Isra ayat 1 sampai 7.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: السلام ورحمة الله.
4: أريد أن أعرف نفسي أولا. اسمي جليبيب. أنا من مدينة جنبر. أنا من فصل الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله
1: ما شاء الله بارك الله فيك وفي قراءتك. Kita akan dengarkan komentar singkat dari dewan juri. Tafadhal.
2: Naam barakallahu fiik al-akh Julaibi al-Jambari hafizahullah. Bacaannya sudah bagus, namun ada beberapa koreksi yang yaitu terkait dengan itmam harakatul kasrah pada bacaan basmalah tadi dan juga pada bacaan ta'awudz at-ta'awudz, khususnya pada lafzul jalalah Allah pada huruf ha terdapat harakat kasrah, namun dikarenakan terburu-buru untuk pindah ke huruf setelahnya, contohnya pada basmalah, beliau terburu-buru untuk masuk ke dalam huruf ar-ra yang bertasydid, maka akhirnya harakat kasrah yang ada pada ha yang ada pada lafzul jalalah terjadi imalah as-saut. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula pada ar-rahmanirrahim. Pada huruf nun terdapat harakat kasrah. Ini juga terjadi imalah as-saut pada kata ini, dan juga pada at-ta'awudz pada a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitani itu di situ harakatnya kasrah. Terjadi pula di situ imalatus shaut. Kemudian koreksian yang berikutnya berkaitan dengan idgham bi gunnah pada kata wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Idgham tanwin fil waw. Di sini idgham at-tanwin fil waw tidak terdengar adanya gunnah pada pelafazan kalimat ini. Wallahu a'lam. Tafadhal Ustaz Ulum.
3: Bismillah. Pada bacaan tadi terdapat beberapa yang kami dengarkan, seperti pada huruf sin li bani isra ya, mungkin karena tergesa-gesa berpindah kepada ra sehingga akan menimbulkan sedikit suara sin yang terpantul yang seharusnya tidak keluar di sana. Is li bani isra isra, ada sedikit pantulan di sana. Kemudian pada alla tattakhizu, huruf kha memiliki sifat tebal walaupun dia berharakat kasrah, namun di sini tadi terbaca dengan bacaan yang tipis alla tattakhizu ya, tidak terdengar suara tebal dari kha-nya. Kemudian beberapa bacaan yang belum itmamul huruf pada huruf ha yang memiliki sifat dari sisi nafas, dia mengalirkan nafas yaitu sifat hamas dan juga sifat rakhawah, yaitu pada linuriyahu hu min ayatina innahu huwas samiul basir, namun tidak pada semua huruf ha ya. Mungkin itu yang bisa kami sebutkan.
1: Kami haturkan jazakumullahu khairan katsira kepada segenap dewan juri atas komentar-komentar berharganya. Alhamdulillah seluruh peserta telah menyelesaikan bacaan masing-masing. Kami persilahkan kepada Dewan Juri untuk menyelesaikan penilaian.

0: Hadirin para talabah yang kami hormati, sambil menanti hasil nilai, kita adakan kuis singkat mengisi waktu yang tersedia. Siapa cepat dia dapat. Kami sediakan kuis berhadiah. Bagi yang cepat menjawab, dia yang berhak mendapatkan hadiah dari yang sudah disediakan oleh panitia. Kita bacakan soalnya. Yang tercepat menjawab atau mengangkat tangannya, maka itu yang terpilih untuk kami persilahkan menjawab ke depan. Soalnya mudah, dan yang tercepat itulah yang dapat. Soalnya, berapa? Kepada Ustaz Hasan Pati, kita minta tolong untuk menunjuk yang tercepat. Berapa jumlah keseluruhan surat dalam Al-Quran? Ya, kami persilahkan kepada Umar Balafif untuk maju ke depan.
1: Ismi Umar. Anamin Pendoso. Alamin Pasdil Kudama. Soalnya, berapakah surat dalam Al-Quran? Jawabannya adalah 114.
0: Jawabannya 114. Benar sekali. Kepada beliau kami persiapkan hadiah yang kepada juri, panitia. Baik, hadiahnya dalam bentuk voucher 5.000 yang bisa ditukar ke dukan. Insyaallah sesaat lagi akan diterbitkan. Kuis kedua. Soalnya enggak kalah mudah. Yang tercepat dia yang dapat. Surat apa yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad? Tafadhol kepada beliau.
2: Ismi Abdullah. Apa ya? Jawabannya. Ana min Fasli Kudama. Sumber salah. Soalnya berapa? Berapa sebenarnya? Apa surat pertama yang diturunkan? Jawabannya alalak. Galatris.
0: Ya, jawabannya benar sekali. Beliau menjawab surat Al-Alaq, atau lebih rincinya surat Al-Alaq ayat 1-5. Kepada beliau kita siapkan hadiahnya. Masih menunggu hasil penilaian. Kita lanjutkan kepada soal mudah berikutnya. sebutkan surat terpanjang dan terpendek dalam Al-Quran. Fadol, Ustaz.
3: Ismi Usaid, ana min fasli judud 2. Soalnya adalah surat terpanjang di Al-Quran dan surat terpendek di Al-Quran. Surat terpanjang adalah surat Al-Baqarah dan surat terpendek adalah surat Al-Kausar.
0: Hasan, jawabannya benar sekali. Kami ucapkan selamat kepada Usaid. Soal berikutnya tidak kalah mudah. Siapa cepat dia dapat. Surat apakah yang disebut sebagai induk Al-Quran? Ya.
4: Ismi Utbah min Balikpapan min Fasli Mutawasid. Soalnya apa? Surat yang dijuluki induk Al-Quran. Jawabannya surat Al-Fatihah.
0: Jawabannya benar. Kami ucapkan selamat kepada Utbah karena berhasil menjawab dengan tepat. Masih soal yang tidak kalah mudah. Lebih fokus dan lebih cepat mengangkat tangan. Dari kelas judut masih belum didapati. Sudah ya. Dari kelas pratahfidz belum berhasil menjawab dengan cepat. Soalnya adalah ayat kursi terdapat di surat apa dan ayat berapa? Kita nantikan jawaban dan pilihan dari Ustadz Hasan Pati, beliau yang menentukan. Kepada Romzi, tafadhol.
5: Assalamualaikum, ismi Romzi, ana min Lumajang. Wa ana min marhal tafid, bisa disalis. Surat ayat kursi terdapat pada surat apa? Al-Baqarah ayat dan ayat berapa? Al-Baqarah 255.
0: Pertanyaannya, ayat kursi terdapat pada surat apa dan ayat berapa? Tadi Romzi menjawab di surat Al-Baqarah dan ayat 255. Jawabannya benar sekali. Kami ucapkan selamat kepada Romzi karena berhasil mendapatkan voucher 5.000.

0: Soal berikutnya sangat berkaitan dengan kegiatan kita. Jawabannya banyak, tapi kita batasi dengan tema kegiatan kita pada sore hari ini. Jawabannya ada bersama kami, dan kami batasi hanya yang berkaitan dengan tema kita di sore hari ini. Soalnya adalah, apa mukjizat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kami persilahkan menjawab hanya yang ditunjuk oleh Ustadz Hasan Pati. Fadol kepada Azmi dari kelas Pratahfidz.
1: Ismi Azmi, ana minal Lumajang, ana minal Fasli Pratahfidz. Soalnya apa mukjizat utama Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, menurunkan memberi syafaat Nabi. Jawabannya adalah Al-Qur'an. Yakin.
0: Sempat ragu dengan jawabannya. Awalnya memilih syafaat, kemudian berpindah ke jawaban Al-Quran dan berhasil yakin dengan jawaban tersebut. Kita kunci jawabannya, dan jawabannya sangat benar. Mukjizat utama Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang Allah jaga dari sejak turunnya kepada beliau sampai hari kiamat. Siapapun yang berusaha merubah meskipun satu ayat dari Al-Quran pasti menemukan kegagalan. Ya, kepada Azmi, selamat berhasil menjawab dengan tepat. Bisa kembali ke tempat duduknya. Masih menanti nilai dari juri. Soal mudah berikutnya. Kali ini kami khususkan penjawabnya dari yang suka baca buku, karena ini butuh wawasan lebih dalam sedikit. Sekali lagi, soalnya membutuhkan sedikit jawaban lebih dalam. Kalau antum suka baca buku akan sedikit banyak tahu tentang jawabannya. Soalnya adalah, sebutkan tiga saja dari nama-nama Al-Quran. Hotel kepada Ustaz Hasan Pati bisa memilih kandidat tercepat. Kami persilahkan kepada Fahad, sang panitia, untuk bisa menjawab. Beliau, perlu diketahui, beliau adalah salah satu punggawa atau penjaga atau panitia atau tim maktabah, tim perpustakaan kita di Lembaga Tahfidz. tidak diragui lagi bahwa beliau banyak membaca buku-buku yang ada di dalam maktabah, sehingga kita yakin beliau bisa menjawab dengan tepat. Nama Al-Quran sangat, atau ada beberapa namanya, tapi kita hanya minta cukup 3. Nama Al-Quran 7 lebih, tapi kita hanya minta 3 saja. Tafadhal kepada Fahad, bisa maju ke depan.
2: Perkenalkan, nama ana Fahad. Insya Allah sudah tahu semua ana dari mana. Dari Banyumas. Kelasnya kelas tertinggi di Tahfidz. Kedama 1. Sebutkan 3 nama dari Al-Quran. Ya, Umul Kitab, Umul Umul Kitab, Umul Al-Quran. Terus Kalamullah. Terus yang lainnya enggak tahu.
0: Jawabannya sangat disayangkan. Beliau menjawab tadi Ummul Kitab, Ummul Quran. Tapi kami dari panitia tidak setuju kalau itu dianggap sebagai 2 jawaban. Itu adalah 1 jawaban. Qadarullah belum berhasil menjawab. Jawabannya adalah, di antaranya adalah nama Al-Quran adalah Al-Dzikr, Al-Huda, Al-Shifa, Al-Furqan, dan lainnya. Karena nilai sudah tersedia di depan kita, mari kita dengarkan bersama pembacaan nilai peserta. Kami mohon agar menunggu sejenak.
3: Rangkaian acara nomor 21. Oh iya, hai insyaallah.

Belum ada, Ustaz.

Hadirin sekalian, tibalah kita pada saat yang kita nantikan bersama, yaitu pengumuman hasil musabaqah tilawatil Quran. Sebelum kita memasuki pengumuman 6 juara utama, mari kita simak dan dengarkan bersama terlebih dahulu dua peserta yang meraih predikat peserta berprestasi. Ana ulangi, sebelum kita sebutkan 6 juara utama, terlebih dahulu kita sebutkan dua peserta berprestasi. Peserta berprestasi ada dua. Yang kita mulai dari yang kedua. Peserta berprestasi kedua adalah Muhammad Syafi Batam. Kami persilahkan menjemput hadiahnya ke depan. Kepada Ustadz Imron bisa membantu menyerahkan hadiah. Masih dipilihkan hadiahnya.

Kami mohon kepada Mas Abdullah bisa membantu. Untuk peserta berprestasi berikutnya, kami mohon kepada Ustadz Abu Sufyan untuk membantu memberikan atau menyerahkan hadiah. Siapa? Bapak Asrama yang dimiliki.

Masya Allah, Syafiq sudah berhasil membawa pulang hadiahnya. Berikutnya, peserta berprestasi pertama diraih oleh Abdurrahman Imam Al-Athari. Tafadhol. Kepada Abdurrahman Imam, bisa menjemput hadiahnya ke depan.

Berikutnya sesi penyerahan hadiah oleh Al-Ustaz Abdul Rahim kepada Ananda Abdurrahman. Masya Allah, barakallahu fiikuma. Kami ucapkan selamat kepada kedua peserta berprestasi. Kini tibalah kita pada pengumuman 6 juara utama dari Musabaqah Tilawatil Quran. Kita mulai dari juara harapan 3. Usama Samarinda. Tafadhol. Bisa menyebut hadiahnya ke depan. Kepada Al-Ustadz Siddiq atau Ustadz Sodiq bisa membantu penyerahan hadiah.

potret. Ada hadiah Al-Quran, Al-Waqf wal-Ibtida, disusul dengan sertifikat majalah Mufidah dan piala. Selamat kepada Usama. Juara Harapan 2 diraih oleh Ayub Karawang. Tafadhol, bisa menjemput hadiahnya ke depan. Kepada Al-Ustaz Muhammad Baroja Hafizahullah, kami mohon bantuannya untuk penyerahan hadiah. Ada majalah Mufidah, disusul piala, sertifikat, dan Al-Quran, Al-Waqfu wal-Ibtida. Kami persilahkan pada Usama untuk menerima penyerahan hadiah.

Berikutnya, juara harapan satu diraih oleh Julaibib Al-Athari. Tafadhol. Kepada Al-Ustadz Abdurrahman Ba'abduh, bisa membantu penyerahan hadiah.

Saat ini Julaibib sudah menggenggam erat hadiahnya, tentunya lebih istimewa daripada yang sebelumnya. Ada satu paket hadiah kado, disusul sertifikat dan piala. Dan tibalah kita pada tiga besar. Juara tiga diraih oleh Ahmad bin Adi. Tafadhol. Kepada Al-Ustadz Ulum Hafizahullah, kami mohon bantuan penyerahan hadiahnya. Terlihat piala menyala dari sudut masjid yang akan digenggam oleh Ahmad bin Adi Lumajang dari santri Pratahfid. Kami ucapkan selamat kepada pemenang atau peserta yang berhasil mendapatkan juara tiga. Berikutnya, juara dua diraih oleh Fairuz Abdillah Lumajang. Kepada Al-Ustadz Yasir Hafizahullah.

Kami mohon bantuan afwan kepada Ustadz Hasan Pati. Kami mohon bantuan penyerahan hadiahnya. Kepada panitia, kami persilahkan mempersembahkan hadiah istimewanya. Alhamdulillah Fairuz sudah berhasil menggenggam erat hadiah juara. Terlihat juara atau piala yang bersinar karena emas yang menyala, disusul dengan sertifikat dan satu paket kado berisi buku majalah Mufidah dan Al-Quran Al-Waqf wal-Ibtida dan beberapa pelengkap lainnya.

Dan tibalah kita pada juara pertama. Juara satu, Musabaqah Tilawatil Quran diraih oleh Ubaidah Lumajang. Tafadhol. Kepada Al-Ustaz Abu Ammar Yasir, hafizahullah, kami mohon bantuan penyerahan hadiahnya.

terlihat Ubaidah sudah mengalungkan kalung penghargaan lengkap dengan piala dan satu paket hadiah lainnya. Hadirin yang kami hormati dan para peserta yang sudah ikut kegiatan kita pada sore hari ini, kami ucapkan selamat. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fi juhudikum. Alhamdulillah, seluruh rangkaian musabaqah tilawatil Quran pada sore hari ini telah selesai. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat pada kita semuanya, baik peserta maupun hadirin sekalian, dan menjadi sebab bertambahnya cinta kita kepada Al-Quran. Terakhir, kami selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama memandu acara. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون

Kemudian dalam permasalahan keberadaan al-jannah wan-nar, surga dan neraka, dia mengklaim annal jannata wan-nara tabidani wa tafnayani. Surga dan neraka itu tidak kekal dan akan sirna. Tentu ini merupakan penyimpangan dalam akidah. Al-jannah dan an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keduanya sebagai darul khulud, tempat yang ditinggali selama-lamanya. Al-jannah adalah darul muttaqin. Surga adalah tempat tinggal orang-orang yang bertakwa dan hamba-hamba Allah yang sebelumnya diazab terlebih dahulu di dalam an-nar, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya hingga akhirnya Allah jadikan tempat kembalinya adalah al-jannah. Mereka adalah usatu al-mu'minin, al-muwahhidin, para pelaku kemaksiatan dari kalangan kaum mukminin atau dari kalangan al-muwahhidin yang akhir dari kehidupan akhiratnya adalah di dalam al-jannah. Tentu dengan tafasil sebagaimana yang nanti akan kita pelajari tentang al-fasiq al-milli, orang yang melakukan kemaksiatan dan dia masih sebagai seorang muslim ahlul millah. Akan ada pembahasan pada bab berikutnya insyaallah. Demikian pula terkait dengan an-nar. An-nar adalah darul khulud bagi al-kuffar wal-musyrikun wal-munafiqun. Allah tempatkan mereka.

Kita sudah sempat singgung pada pertemuan lalu bahwa hukum terhadap penghuni an-nar berbeda dengan an-nar. An-nar kekal abadi, adapun penghuninya yang dari jenis kaum musyrikin, kaum kufar, al-munafiqun, mereka kekal abadi di dalam an-nar. Adapun ashabul kabair yang Allah kehendaki masuk ke dalam an-nar terlebih dahulu, maka mereka akan diazab sesuai dengan masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masiruhum, tempat kembali mereka adalah al-jannah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullah taala melanjutkan, wa qala bil jabri fi babil qadari wa nahwi dhalika min al maqalatil fasidatil batilatil dhalatil mudillah nas'alullah as-salamata wal afiyah. Al-Jahm bin Sofwan juga dalam permasalahan takdir berprinsip dengan prinsipnya kelompok Al-Jabriyah. Al-Jabriyah lawan dari Al-Qadariyah. Al-Qadariyah adalah orang-orang yang tidak beriman dengan adanya takdir. Kelompok anti-takdir. Mereka ini disebut dengan Al-Qadariyah. Sedangkan Al-Jabriyah kontra terhadap Qadariyah, menetapkan takdir tetapi berlebihan di dalam menetapkannya hingga tidak memberikan ruang bagi hamba untuk melakukan sebuah amalan, untuk melakukan usaha, untuk melakukan asbab. Maka disebutlah mereka Al-Jabriyah, diambil dari Al-Jabr yang artinya paksaan. Makhluk dipaksa dengan suatu ketentuan yang mau tidak mau harus itu. Berbeda dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa para hamba memiliki ruang untuk beramal, memiliki kesempatan untuk melakukan al-asbab, namun semua itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah ini sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya ketika Al-Imam Al-Humaidi membahas tentang permasalahan at-taqdir. Wa nahwi dhalika, dan yang semisal itu, minal maqalatil fasidah, dari perkataan-perkataan atau prinsip-prinsip yang rusak lagi batil, abdallah yang sesat, al-mudillah lagi menyesatkan. Artinya Al-Jahm bin Sofwan, dia tidak hanya terjerumus ke dalam satu jenis bid'ah at-ta'til saja, akan tetapi dalam masalah-masalah besar, masalah-masalah akidah yang penting, maka terjerumus dalam satu bid'ah ke bid'ah yang lainnya. Dalam babul iman bersama kelompok al-murji'ah, dalam bab at-taqdir bersama kelompok al-jabriyah dan lain sebagainya. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Kemudian beliau lanjutkan, wa yuqalu innal ja'da akhadhaha min Aban bin Sam'an wa akhadhaha Aban min Talut ibn ukhti Labid ibn al-A'sam al-Yahudi alladhi sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Babul Iman bersama kelompok Al-Murji'ah, dalam bab At-Takdir bersama kelompok Al-Jabriyah dan lain sebagainya. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Kemudian beliau lanjutkan, wa yuqalu innal ja'da akhadhaha min Aban bin Sam'an wa akhadhaha Aban min Talut ibni ukhti Labid ibni al-A'sam al-Yahudi alladhi sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Talut akhadhaha min khalihi Labid ibni al-A'sam فهذه هي سلالة هذه البدعة وهذا هو أصلها نعوذ بالله من الخذلان ويقال dan dikatakan kembali

putra dari saudari Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Alladhi sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang telah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aban bin Sam'an mengambil bid'atul ta'til ini dari Talut. Dia adalah putra dari saudari Labid bin Al-A'sam, keponakan dari Labid bin Al-A'sam, si Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Talut, sedangkan Talut akhadhaha min khalihi Labid ibn al-A'sam, mengambil bid'ah at-ta'til tersebut dari pamannya yang bernama Labid bin al-A'sam, si penyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Fahadihi, maka inilah dia, fahadihi hiya, maka inilah dia, sulalatu hadhil bid'ah, mata rantai bid'ah ini, bid'atu at-ta'til. Wahada huwa asluha, dan ini adalah asal-usulnya. Asal-usulnya dari Yahudi. Seorang Yahudi, si penyihir Rasul alaihi salatu wassalam, seorang yang telah menyihir Rasulullah, yaitu Labid ibn al-A'sam. Dia ajarkan kepada keponakan yang bernama Talut. Talut mengajarkannya kepada Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an mengajarkannya kepada Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham mengajarkannya kepada Al-Jaham bin Sufwan. Ini adalah mata rantai dan asal-usul dari bid'ah at-ta'til. Na'udzubillah minal khidlan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa bid'ah at-ta'til yang tampak asal-usulnya seakan bermula dari at-tanzih, sikap mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari at-tashbih, namun ternyata bid'ah ini bukan bid'ah yang baru muncul. Dia memiliki akar pemikiran dari seorang Yahudi, Labid ibn al-A'sam, yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwa tidaklah setiap sesuatu yang menyelisihi kebid'ahan tertentu, kontra terhadap penyimpangan tertentu, kemudian kita nyatakan bahwa dia benar. Bid'atu tashbih merupakan penyimpangan, kesesatan. Tidak mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menegaskan, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengannya sesuatu pun. Tegas Allah subhanahu wa ta'ala menyatakannya. Ketika ada pihak tertentu yang kontra terhadap kelompok musyabbihah, maka belum tentu dia benar. Harus ditimbang dengan Al-Kitab was Sunnah. Contohnya, kelompok Jahmiyah, kelompok Al-Jahmiyah yang kontra.

kontra terhadap kelompok al-musyabbiha. Dia menampakkan upaya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sikap at-tasybih wa at-tamtsil. Beranggapan ketika menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Akhirnya mereka lari dari at-tasybih namun terjerumus ke dalam at-ta'til, menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Sama di masa sekarang ini ketika muncul terorisme, isu terorisme, maka tidaklah setiap orang yang kontra terorisme, memusuhi terorisme, akidahnya benar. Semua harus ditimbang dengan Alkitab was Sunnah dan fahmu salafil ummah. Demikian pula ketika ada pihak yang kontra komunisme, memusuhi komunis, maka belum tentu orang ini atau kelompok ini berada di atas al-haq. Pihak yang memerangi, memusuhi liberalisme, belum tentu berada di atas al-haq. Semua harus ditimbang dengan Al-Kitab wa Sunnah wa fahmi salafil ummah. Oleh karena itu, pelajaran penting bagi kita di sini, tidaklah setiap yang mengingkari kebatilan dalam satu sisinya, maka bisa dipastikan dia berada di atas al-haq. Harus dilakukan penelitian tentang siapakah pihak-pihak tersebut. Apabila betul-betul sesuai di atas Al-Kitab was Sunnah, sesuai dengan prinsip As-Salaf As-Salih, maka dinyatakan bahwa dia berada di atas Al-Haq. Kita kembali kepada perbedaan antara kelompok Al-Jahmiyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan As-Salafiyun. Sama-sama mengingkari al-musyabbiha. Al-mu'attilah di dalamnya adalah kelompok al-jahmiyah mengingkari al-musyabbiha. Bahkan berlebihan dalam mengingkarinya. Ahlu sunnah wal jamaah juga demikian. Namun mengingkarinya terukur sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Satu sisi sama-sama mengingkari kontra at-tasybih. Namun dua kelompok ini berbeda. Ahlus sunnah wal jamaah ketika mengingkari at-tasybih sesuai dengan batas-batasnya tetap bersikap al-itsbat, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan meyakini ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-nama dan sifat baginya, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkannya, maka nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Karena keyakinan kita tidaklah suatu kelaziman, suatu ilzam, suatu keharusan, suatu konsekuensi ketika mengitsbat pasti mentasybih.
Disinilah letak syubhat al-jahmiyah. Ketika mengisbat, berkonsekuensi mentasybih. Maka mereka lari dari mengisbat. Padahal dalam ayat yang sama Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah menetapkan wa huwas samiul basir. Dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah tetapkan dua nama As-Sami' dan Al-Basir yang berkonsekuensi dengan disebutkannya nama As-Sami' pastilah Allah memiliki sifat As-Sami' sifat mendengar yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Demikian pula nama Al-Basir yang maha melihat mengandung sifat Al-Basar, sifat melihat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak serupa dengan sifat makhluknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara pelajaran penting dari bid'ah at-ta'til yang diantara kemunculannya adalah kontra terhadap bid'ah at-tashbih yang tentu berbeda sama sekali dengan ahlu sunnah wal jamaah di dalam menyikapi bid'ah at-tashbih yang terukur berdasarkan dalil-dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah serta fahmu salafil ummah. Kemudian Al-Syeikh Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala melanjutkan, idzan faluzumu jaddati ahli sunnati fihi al-khairu kulluhu. Qala al-imamu al-awza'i rahimahullah, al-ilmu ma jaa'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم. إذن kalau begitu فلزوم جادة أهل السنة, maka berpegang teguh dengan jalan yang lurus, jalan أهل السنة wal jamaah, fihi padanya terdapat al khairu kulluhu, kebaikan semuanya. Di sini beliau menegaskan bahwa jalan kebenaran satu-satunya adalah jalannya ahlu sunnah wal jamaah yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka apabila seorang muslim berpegang teguh dengan jalan tersebut, maka pastilah akan mendapatkan kebaikan semuanya. Kemudian beliau menukilkan perkataan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, al-ilmu, ilmu itu adalah ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lam yaji' an wahidin minhum, dan apa yang tidak dibawa oleh salah seorang dari mereka, falaisa bi'ilmin, maka ia bukanlah ilmu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilm. Apa yang beliau nukilkan dari perkataan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah
merupakan salah satu dari perkataan-perkataan as-salaf, salah satu dari mutiara kata dari a'immah ahli sunnah wal jamaah, yang menegaskan agar kita semua berpegang teguh dengan prinsip as-salafus saleh yang diwariskan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah hakikat kebenaran, itulah hakikat ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ketika tidak mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka disitulah muncul penyimpangan demi penyimpangan, kesesatan demi kesesatan. Tidaklah muncul di masa awal-awal keislaman, khususnya di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tidaklah muncul kelompok-kelompok bid'ah, melainkan ketika mereka tidak lagi berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Mulai dari kemunculan kelompok bid'ah pertama, yaitu Al-Khawarij. Kemunculannya dalam bentuk mulai yang samar hingga yang terang-terangan. Yang samar dalam artian pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, mereka menampakkan diri sebagai Syi'atu Ali, sebagai pembela sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalam kondisi mereka terlibat dalam pengepungan dan upaya pembunuhan terhadap Al-Khalifah Ar-Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di kediaman beliau di kota Madinah. Mereka tampakkan dukungan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib yang baru dilantik sebagai khalifah kaum muslimin. Hingga terjadilah apa yang terjadi, pembelaan mereka yang sangat kuat terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Perang Jamal dan juga Perang Siffin. Dan mereka pun menyertai Khalifah Ali bin Abi Thalib berpindah dari Madinah ke Kufah, yang saat itu berpindah pula ibu kota kekhalifahan dari kota Madinah menuju Irak, khususnya di kota Kufah. Mereka, orang-orang Khawarij ini, dikenal sebagai orang-orang yang suka beramal ma'ruf nahi mungkar. Secara tampilan, orang-orang yang dekat dengan, orang-orang yang cinta dengan kebenaran dan memperjuangkannya. Kemudian secara amaliyah adalah orang-orang yang rajin beribadah, qiraatul Quran, qiyamul lail di malam hari, puasa di siang hari adalah keseharian mereka. Tampilan adalah tampilan orang-orang yang ahlul ibadah. Ini yang Anda bilang kondisi yang samar.
Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberitakannya kepada para sahabat tentang orang-orang Khawarij ini yang kalian melihat sholat kalian tidak ada apa-apanya dengan sholat mereka, bacaan Qur'annya juga demikian. Akan tetapi mereka keluar dari pokok-pokok keislaman yang yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah, melesat dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah yang sangat kuat hingga menembus ar-ramiyah, menembus tubuh hewan buruan karena kuatnya lesatan anak panah itu. Rasulullah sudah kabarkan. Maka penampilan zahir belum tentu sebagai hakikat kebenaran. Harus diuji bagaimana manhajnya. Tidak cukup zahirnya rajin ibadah, rajin qiyamul lail, rajin amar ma'ruf nahi mungkar, rajin baca Quran, rajin puasa, bukan jaminan sebagai manhajnya benar. Walaupun itu semua adalah akhlak mulia dan sebagai ciri utama as-salihun. Akan tetapi seorang muslim tidak boleh tertipu hanya dari zahir penampilan seseorang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan seperti tadi. Dan ternyata benar bahwa di masa tertentu dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika terjadi peristiwa at-tahkim, rekonsiliasi antara pasukan Ali bin Abi Thalib, pasukan Khalifah Ali, dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dari penduduk Syam, terjadi rekonsiliasi, kemudian berdamai, mereka tidak mau. Menurut mereka ini berhukum kepada manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka gulirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, idil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang kafir. Mereka sampaikan itu hingga pun sahabat Ali berkhutbah Jumat di Kufah. Mereka, di antara mereka memunculkan ayat-ayat itu.

dari orang-orang mulia umat ini. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meminta izin kepada khalifah untuk mendatangi mereka yang sudah menyendiri di kampung Harura untuk memberikan nasihat. Terjadi dialog dan berhasil sekian ribu orang kembali kepada kebenaran, namun sisanya lebih banyak lagi, ribuan lagi tetap bertahan. Para ulama mengingatkan mengapa mereka seperti itu ketika tidak lagi berjalan di atas pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun rajin ibadah, walaupun rajin puasa, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, namun tidak berjalan di atas prinsipnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka rawan untuk terseret ke dalam kebid'ahan, ke dalam penyimpangan, ketika tidak berjalan di atas jalan as-salafus saleh. Ini salah satu contoh. Belum lagi bid'ah qadariyah dan bid'ah yang lainnya yang insyaallah antum sudah sering mendengar dari kajian-kajian asatidah tentang hal ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kisah yang tadi disampaikan adalah sebagai pengingat bagi kita semua dan sebagai penyemangat untuk senantiasa istiqamah di atas manhaj as-salafis salih. Naktafi bihadil qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.